0: ngi na tiki dia kira kira di masan dus.
1: Wah kalau ibu lain. Kalau aku buat dia.
0: Itu kan yang jis atau garen. Jis atau garen ni ada kira kira orang yang dua kira kira dia kira. Atau kalau ni ibu nak kira.
1: Indirone itu berau tu Indirone itu baku gaya kuau tu yang nama nerungo. Kuru kuru lah kamati te. Iki kuau yang nak kondolia. Nau tonggeren. Kamu lugu ah tahun kita lugu.
0: Ya, orang lugu lah yang nak kira.